0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, ma hai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama maprao.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niu.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: Kingka takrai, semun prai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
0: Ahan nina, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil